explore nga Taita Maracao tentara posisi. Pasti kena bayu enjoy entar lama ni mesti story dia bukan atas pasi bersama. Jadi mau happy to cycle. Kita pasti dikenal mesti lama ni. Malah dia bersama lo, sekolah dia lo kumpul